20:06 uka pachaqay u hilat kulyakni apuniwa kimsaqal qarum pachata suqtak andana kampi ma kiptawai karaga karman kasinam Ayu kema ta icha sananda kinyani u kampi arun ta wina kampi kami sate khil khadana kasporin dan karaga kseto kerum arun ta sinch munap khapunana ki u gata ki akaba kichewis wakti adut khara ki u kema kusista wina sista yatakim u kema ta kuna Mauk itu kerja kini apa nak kita nak kenaruna? Ayo kemata hiche kuche port anyani kaisa tercera seksion karabuku tokero hisa tercera seksion karabuku markaro por intanyani hikata siwa kaha provincia kemachu marrakana Ayo kusato kenha ist kerakiampi kuyaka hisa Kanarun khabaris nyan cha sanyani hilata Jonathan hupau arun taraki hisa hilata Jonathan hupau arun taraki monata mamita paru ukamanaki kulya kita naga paru halu kamat arun sin sulgane kharun acha saraki ukamaham hisa kalah pacau kisuk ambin di sinak apai pan ya stout hek panai sasina kunahan wal tawinik aski jatapan sasinu pah mai taraki hilata Jonathan arun tabunita pacha familia maro kau khani sukau khana Anchi itu rasanya istab kerak thalil ya ki panai sasinau setab kerak tam. Mait waraki hisam. Akeha ministerio de alabanza fortaleza de Dios. Kau kiri kusista wite hiskeha mamita sivampi. Hayukan perun tanya menerak menat mamita paru kemarin kesulikan agak paru. Cesti abir mat kain ista kerakinya ni. Ya kama. Abir alabanza sasinau kampi mas kita kemata.

0: marapuq rilu sarunt uraytana karman kasinchua kemas pat marapuq nak utkhrek pachay yaqaw khana kan sumana kasarunt ata paraktam Wayu kemat kun kusist awina gas purinta nikere kiuchu humana kar kusist enyatak marka sana pust awina kapa
1: inacho sarutu kuyay munapje Haniu kama kaniti.

0: Allò que mata, marquesant fusta, venen cap a sud, jera, campi, música autòctona, hiwassana, kiki, pa marquesant fusta, avina casa. Panene wei, haro senyas gaya, chikar, kupir got, tokun, danyas ap, campi. Allò que mat, marquesant, tokt, avina cap a sud, jera, kich, amanchata, karake. Aca, estado plurinacional de Bolivia, colla suyo marquesant.
1: Cugana, caupinga, ptansa, cumana. Pachiri, Cuyabi, Isla Pariti, Ewaya, Irasca, Belin Yais, Huila Javira, Kiripuco, Toctasinani, Tinatina.
0: Ya, Ukamar Toctasinani, Sanyan Kun Hanicham. Y su Kamatsa, Pustavina Kazahani, Ponyu Armata, Kitini Armata, Kanisam. Anchita que uput eni para campi, cam sap harakchu, organización de la Federación Tupac Katari ratifica por lo que ven definido y exige fortalecer la movilización en las 20 provincias de La Paz. Ayukamatsnia, chamanchasnian, sasina, caja Federación de Tupac Katari uxanquinegaj amtapja que ponía huk ampi. A caja por lo que ven definido, cam sarantañan 20 provincias, ni ukuna laicos, jarjasñasagitsasinsa, hariap karakambi, como aquí karakiwa kurnakana. Akurna kan marquesan kunas lurataki kaukansa kamarata kauki marquen sumah kamast hilat kulyakam kunas marquemaha kunas sutinisa kunana kasuthi marquemana kunsa chiapta kuns yapuchasipta kuns uyuasipta chun haniti Warok tatanak port enis manukat arunt asis manuk hamat kiki pa marikamaro. Kuna punchawi na kasuthi. Hachakhatu na kachuthi. Uka ha akurragan pokas iskit hanikich pokas uwe khara kun hama kiki karakin. Akam kuifi pachang kasin sa ni chunyu choke chunyu chiyana kampeh sarantap tati. Hanuka hanikira kichantap karakt ko lehilat kulyakam. Kam sasiptas ampchun anchitrosan humania ikinyane hipis harak pachata achich pishir kumantata ya kepana kasap harak kam suka tuksa pishakar ichurita putu parsarban sasin makan pil akai sasin ya kepana pinya sip harak kun pishita gek angkaru wakicha pharita na kun walpa putru indat uge kia pharita nampi kamas pachun Anu iwan agat aksiap lagi tadi. Ya ya kep mereka cina kau iwan agat aksiap kas anu rus korpias kau ke kau patan agat cinka tani. Anu pasit any munaraki kuat hakun umus umhat any mon maks maktas any monuk kemai. Ya kep mereka ina kemai angku iap kerak. Uka terak jauhin ti asis kerak isman watanya utar hanu mak iwan agat kuna laikus. Yang kaca tatampi mak curap hapuni tau kuna mak anak seumitan as waktu abhat. Hanu mau keruk cinka tapkat atik. Awer humar mau ker cinka tatam kat kun. Hani makun al hani awan tak semata khas awal aburis khas pinyas khas tokes cis kuna cis paha, hisayak nyara kau uka uyuana karuh. Ya kepada awal tak siap kun wakanak sias cinnya nak pasha halan tak ukan wakaran ke pasi nawila cica singke hani ukan mana gelora pahat manat hilat kujak. Uyuana kahyak nyawa kurna kan cum. Huma kun hamz uyuwanak uyuwasis kita ya kepanaga wali summa uyuwasip uyuwanak wali summa wadi ya kepanaga khaw kamat hani kira ki uyuwap kira kita wali summa khanu ka uyuwaruz unyiskas panu kamat yas aqisiyap khani mankas churap ki ni pache paruz waqt ap kan ni umus waqt ap kan ni umaruz anakip kit ukham mai chinkatana ya pesta ukham kira ki iwi khanaga suki kip kira ki ya kipa kumunidad sokina kan hilat kuya kam cha khani iwi hawatinya khut khitekha Ini utk di bawah tengah. Naira kaya stuk pampanakar kujupatanakaru ibuha awatrik seranyanak. Jika kaza kaya makasih stuker anak ibuanya alwat tamirintas kiptasita ukam. Cakur negara ni uka utk di kaya stmai. Uy cingkatan aku kan kuno mangkas pasanis mangkas pasin arawar kerpas cingkatan aku kan kuti ibuha stu iwas kunjak hatkarakini. Han pas tu tepan ha, uyuwan agas anak anak tanya awat aninyu kamera ki, hum kamera kay uyuwak mang hamun cihilat kulak. wawana karus hani wakhaira yati chep khada thanu kakhu yuwana ksa awati yap khata yati pkhanya pa wawana kakhu yap lut asin chiyun di yap pintan yuka makur nga niyun tas utkharagit cha traktora ki utkharagit taki gunas makinari ya kekhi na irai kun sewaras husimpisi ya winyan cha khani utkhit nina sut chukak mau kekhi ya aka pachan khaga kipa maranakan mayhti wa yakhi utaki gunas his wat qaruhu puru hutri marnagan kun hamaru ki pur rekchiana kun ham hakawi ut khrakchini ukam pirus kamachkara kiyana sarawi nakas sarna qawina kas khani puni armas nyanit sasina u humanakar sani praks manakar man kasina aka kiki par radio toqi humanakas ukamach man shtata prakt munat khilat kulak Ukata kawit ata bonita ukma kaj kantri phama arun tasi manapta ke 767-08-480 uka hakuirum ukmat kusista ben existenya ta ki hanu kharayu mat arst anmunta uka human khaniu 767-08-480 uka human agata telefono jawit ataske linea de whatsapp chata kini internet uka ne ta kini kun anus psisik internet ne khya silla ta uka winki u haqiqam autum piskun ta khata yasir khama ais kawana gat pache kun ta amaran kim samara silla ni unyiha yasta kun yasta mamas yasta wawaruk silla irkhayu ya wayiha akunyam sasini wawukan tawintas kik ha y chaval y jajajam 8:59 más suite y tenista cutriñano y hora de enchil para capa
2: taquenis y está siptanua marcas awakichawi
3: es la hora 20:59
4: usted tiene buena compañía está con Herbol.
5: Oyo kayuta ipipacha. Wairambi kuskawa taya pampanakaro. Kherwa, puntora kenakaro purinitaraki. Puntora kenakaro purinitaraki.
2: Kayansa, juntunsa, markasa wakitawi pistanwa.
0: Marquesa wakist awin pistanwa chuy hilata kulyaka kun rakdurasta ani ikikich poroxtamkha akata khichurqan waitam chukyau mark khalasas kun bisiklet matakhkawis qala poniu chama korhit mam alkulam pusqun tawait sasin uka patatin wala kiskerek pachata na chiqa puni pi kurani hukma ge sa chiqa yu karni cha ya qibana ge nas kun kabir pal tax ne na kam shara kayuk sar nagara kun yatitat sasin sasip krak pachet kuma khichi gucha a ver kitu sarun tanyani hilata rene kusikanki el alto marekana instrucción istigra kita inchu ah chiqa puni el alto marekana ma kusista mait uera ki akha cholita coqueta se vampi itikil tabaqit sasin a ver aron istanyan chakusista vieja grupo internacional ternura toqueta

Ayo, kemana kusist awi nengkes purin dan kira-kira kerman kesina. Kemana kusist anya mataki. Kila tahu gue mai, oh iya kah Elizabeth Flores Toketam, traicionero, eski sayu kampi, pukang istian kematam.

Dia puniwa kim sakal ko katana kampi tungkarum pacahan yau samarut karakinya nampan ya ikinya na ikis karak pacah tahun itu kipun rakyat ni cah hisam halu kemata karmana cikin asis karak tana sapa sawa dorumana kapakal korum pacah tatungka arum packa mahumana kampi cikit atapuni kuli hilat kuliaka kama khania wakcawi tukt enyani hutiri sabadurua wasita tampi kutinta singkanyan uka kamak aski cewene ka utkhaspan chua liponis payam kumat kun erna kabine ka utkhaspan gut ka ukrus khasak sera ta khaspan kunaki kena ka simana uyat kera kinyani gobierno kena ka aruski panyan aruski panyan sasin arna ka skira gi gut khaniki sumpa chakut khite aruski pawina ka nimaisat maisat sukha maisat churki sera ukaman Ukat ha polisi yang negas wasuruk sarawa pakai lagi kei sekaritera lah kata okat uswal ha polisi yang negas mistawarakin ukat ma polisi yang autos pich kata wa pakai ukam ukat ni punya sekalpin nak kata ukat polisi yang negas aparat sebab pakai kum nak kantat pasaut episode ha pakai ukam yang negas uthe kira kira ambi. Bueno mai tanya ni aski cewen uthe ni apa kasih mana aski cewen khas pakwali puni spy ukat hamu ya tak hanya maki puni aski cewen sirih maki kita ambi. Wali kiu kama ha hutiri sabado urukama panai sa sinau humana kares no yapsun wali kiu.